0: Zvino mupurukirita kumhiri kwemasoko panguva ino mutati pakati pemazinji komponi yondeki yemuno munyika yemosambiki yafunungura muchitatu chino gwanja litsva rokuenda mujimweni provinsia kuri kuvhirangwa mudhorobha Lobeira kuri kuenda kazinji Tete, Kilimani, Nampula, Pemba, Nonakala. Chikwata chomajaha nomapunda mumutundu Lobeira muprovinsi Sofala chiri kuti kunodikana kuva nomabuyo mazuva ese pomwe nokubudirihwavo ngomajaha nomapunda kudari noumambo kuti pamwepo vatsvake mazano okuda kusiya sure zvibingambini zvinovanesa. Masoko panguva ino arongwa nokuverengwa ndeJohn Sacramento muchine chomphepo jainga jina George Barros.
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumura zvinoitika muno muprovinsia.

Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese Jehovah ndi UNICEF.

Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija momuchinja momudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno province sofala kubese Jehovah ndi UNICEF.

0: defense zinto gumanika pano pa Dondo Chisa cha Nyamainga tinacheza pa Mbutu ino inazika na Centro Bon Samaritano Mbutu ya kute papiaka pianduri ya kunganya na mhao na hali ya kute katabuka kutubara mzoni zinano ni mwene?
1: Amelia Beka Swali
0: Mai Amelia si. Lero tukona kute mwatambira mwapaswa inchi na inchi pepe
1: Nyamba na mungu
0: Mapramanga.
1: Mapramanga.
0: Kode mabasani da chitwa pano apa mulikuwa unambutana imwe ninga nkalamba nzizi
1: komerwa baba komerwa baba.
0: Tangu anje.
1: Tangu ninje. Sikucheranga. Njala panangu kunyumba ne manera nkabe. Te paleo tinajala. Mitikuta mitikuza na vinyungu.
0: Kode mwe ndipose pa pintu ningana pepe pepe panango nkutoma kweni lero pano pa
1: Papa imesa socha kai chochi katite upano. Tukatambira mbonyi pakati hapa pensani pina tambira antu tuzati tambira ambu. Kari.
0: Apo leru mwechamiru ambu zinanga mbuka mpasa. Mwechamiru ambu
1: zinanga mbuka anda pasa.
0: Tera kuti mutambiri mwechatana mwechasakiwa mwechamiru wa.
1: Nata. Tabu ya ngirejo mbutire mbiru. Tisana matamwemu. Si.
0: Apo tenepa munga fika kunyomba tukuona hapa pana munyu pana nyemba na mapramanga munga fika lero muna chita tano muna
1: kapika munga fika pana mapramanga nkena kapesa pitipike tija na nyemba na munyu kumero ikajisai jire mtija ya kukumero ya kuka
0: te msakala kutaru msakala duzi
1: msakala duzi nchivirano
0: takuta mae mafalambo nangu wanafuma musia mbanchi kuna nangombo
1: siya mbo kumero wabasa nare adatipasa pepi wansaburuka mba wanaforsa kutipigweresera pana mtipitambira wa pepa takumero maningi. Nara adapibusa likuwa akuza maningi na mungu kutianyanyi kakamu kulimilira pintu pepe.
0: Zinanu ya mungu?
1: Yanga jine mejwa mera beka suari.
0: Takuta. Zinanu ni mwani?
1: Sara Daniel.
0: Maisara Daniel? Zizunu mabwera tukona kute umatoma zizunu utambiriswa pintu tarakumena peku nyumba. Hapa mwapaswa inchi na inchi mai?
1: Pasa mapirimanga. Sababu mungu.
0: Tepa ndiposi penu panango mkala tipaswa kali pintu ningana pina ipipa.
1: Ndiposi.
0: Na kupaswa vida chitimu ipi muru kuona tani.
1: Takomero.
0: Tangu anji.
1: Akutipera. Ipi anta kutirenda.
0: Mkia nchi nanchi pili mwema?
1: Sababu mungu. Makiramanga. Nyemba.
0: Ni msima mbuka kupe, mbuka kutale, penu kutitere mufiki pano, mbuka fambatano makamaka. Mwachita kufa dzulu, lero, penu panango, alipombo wadabwera mba kuchemirano kutitendenu kukutambiro pindu. Msana Musa Pembera.
1: Musa Pembera Grejene.
0: Musa Pembera tani Grejene?
1: Mishitava Vangeli.
0: Mbana naiso gulera.
1: Misasa.
0: Mafalambo na fumbusia nzizunu kunale da peza, muna siya mafalanchi.
1: Da peziwa hivi.
0: Kuna antu wada peza ima?
1: Sema faradidi basi.
0: Basi, takuta zinani ya mungu?
1: Zinani ya njene ishara.
0: Anyakufa, ife pichiru kupitirizi na kuchita makane kubudukira pa mbutu ino igreja
2: Krista
0: Evangelica ya kusogolero na paimisasi. Pana ife panu ndimbutu ya kutiponu kapia kapiandule ya kunganya antu na tabuka kutubayana muzaoni ya mpau na anangu. Nisizunu panfendu na kupala kutia agawi pintu kusena siyana panu pana mungu na bwela katambira pintu zina nduani.
3: Dionísio João.
0: Dionísio João. O bocado.
3: Dini Ashimo.
0: O bocado Ashimo e o paca pano. Apo.
3: Dini Ashimo é só que na beira quando pega o voo, nega na voo.
0: Una piaca a pisinho do mundo.
3: Sim.
0: Apo o tambiranje.
3: O tambira me pimanga nyemba ufa, me pimanga nyemba na muio na sabão.
0: Apo pepe da passo eu ipe. Na chita njina hapi mkafika. Apu hiu kuona kwako nzizunu watambira pintu nangana ipi. Mpanchi mafala mwosia kuna antu wada kupea wada kupasa pintu penepi.
3: Ina bereka takuta mwa.
0: Basi takuta shamua alisala madidi. Zinano ndipi mwa mungu?
1: Zinanga Vitora Jo.
0: Mai Vitora Jo? Mai Vitora tomani kutipanga. Tukuona nzizunu mabwira na pintu piano kudamali mwe pomberera vifoya. Nzizuno pintu kida paswe mwapa. Kude mpia nchi nanchi pili mwema?
1: Mape manga.
0: Nyemba.
1: Munyu. Sabawi.
0: Pano tukuona mabwira na hundi nzukuru wana?
1: Hundi nzukuru wanga.
0: Nzukuru wana paswa mbwa nchi. Kukuona kutiana luku paswa makadenu.
1: Makadenu wada paswa mbili. Kondivu ndi sampanga hapa.
0: Msafini kukutia dikiri?
1: Dikiri.
0: Ila kutia paswe mbuka deru.
2: Ande kwa nkundu.
0: Apo ndipo simu paswa pepe lero peno ngabi. Mukada paswa kali pia kapinangu penduli?
2: Bana. Katambira pia kapile pite. Ndipo mamala.
0: Ah, pepe mala. Nsamenu nchachuiri peno chitatu.
2: Ndamu kwa kundu pepe.
0: Mafala kuna musia nzizunu kuna mundu wada chita nzeru zaeza kufezani. Unasia mafala nchi.
2: Anakujiwa ndi baba.
0: Mafala na imwe nzizunu. Kuna mundu wada kufezani.
2: Ni mamu baba. Anapijiwa ni mulungu. Ada mpata. Kuti pijantwa. Ni mwajiro.
0: Ni mwajiro. Takuta mai muna salamu didi. Zinanu ya mumpu nchipu.
2: Victoria
0: Jo, takuti. Tere kuchita makane ni akufa na antwa kutada paswa pinto pambutu eno. Zina nudi mwani?
2: Inej Faife.
0: Ma Inej Faife? Tumani kutipanga tukona kutensi zinu mapaswa makaderno. Dava kuti ankhalamba kupaswa pinangu. Tangbanyi tukona na mapadira makaderno malapi penseli.
2: Ngabe pinto tayo. Pekzambu kwa ipo shtori. Pekzambu kwa umankhalamba.
0: Mapaswa njina njite kwa liru?
2: Tapaswa mapira manga guruni.
0: Sabau?
2: Mungu na sabau.
0: Eko di pepi da tukuona makaderno malapi.
2: Parana pia na anatwa na iti mankalamba maurfa. Aninda shikura wa. Pida paswa si makaderno malapi.
0: Ndiposi tembira pintu ningana pepi mulero peno mkada tembira kwa siku zinangu.
2: Ningana ini ndiposi liru.
0: Posi, eh? Mbonyi pepi da pafe mwimi muna kwa nisa pangonu chovansi
2: kwa nyumu. Wati na chita. Ingafika mapesa gere ti na jambo liru mbatikuta. Ati pezi.
0: Mafala kuna musi ya nzizuni kuna mungu kada jita chipapu chiechi muna siya mafala inchi.
2: Ne brigadu watu babati na mkwa zafi mwana.
0: Mkabe.
2: Kida chichita ye imundu.
0: Basi takuta zinani wa kumalisira.
2: Zinanga kumalisira. Zinanga ndiye nene ini ifaifu basi.
0: Leo tabalo kubarafano kacheza na mkulo kumirambutu ini ponu bakara mbongu kumbizi kulonga pashto misasi. Manungu mamuna mkulo.
4: Manu kutu kwenye pamono.
0: Paimi sasi, tukona kutu nzizuno antu wa burapano, angasa la cheza na ifi ya tipanga tangu ya chipapo cha chitemwe cha kwa tambirisa ya kuja. Kode nzeru zezu za burana nzizuno na kutu mwembo kutu mulipakati pa mautenda.
4: Tanyeze kutu ya bebe, kabuki na kuna propio mungu, sekunda vizamu, dais dokumente ya sevizamu. Apasi cha kuja antu wa, yes, ashpisifika, maidozo, madeficiente, usi kwa antu. Ata pesa ati tukompile msikunda palafu. Tachita pangono pinaife. Napizinji tae. Danyeza kutu ini nini nchirengi. Kuna achirimbu nga anzanga. Unangwa chenga anzanga nangwa pita ini bano propi. Ya kutu nepru diya treasure of soja ngabi. Panangu matabishu mba unayina tema siku. Mbana ndanga ndo kumvida ini utabu enti pizza enti.
0: Sabu kita kupi ude peza ni tera kutipinti ube bioneke nzizuno.
4: Yina na nipeza ni mungu basi. Ne nyuma origansao ina nipeza. Alani pesa ni mungu alani pesa nzero. Mbonyi pano, ne kopo, ne singu mitigaji, idabuke yako duwadoro ule, o parseru ule, ule ule nga. Ndakana mundanga, ndagulisa mundanga ule, minipata dinero, manigula produtu, minipeza antu. Basi.
0: Tapo zizuno kode ndi angasi antu adapezwa. Kodo sena saita pindi pakati pambutu inu ya bosi samaritano, pende kutuwa nangu mbakunji.
4: Ngabi, so journalista. Anya kucherenga mbonseni, apeza. Niku peza antu anseni. Ama gire jana ango, ni nganga, ni mfiti, ni bandidu, asaje no. Tapita peza antu anseni. Nwe gire jatu basa. So lero, pindu pechepa, takwansa pasa antu kwanzi kumafemba muna nangu, 90 tal pisoja. Majipalani wano, planifika sawo yato, ya kalipaso 50 pisoja. Maji nukunjiba kwa antinya kutita, tipeze mbwa nangu alipasa. Matachita 90 tal pisoja.
0: Kuli pili pida buswa mianji makamaka tukona ambu kutamba na nangombo na ngono na bwera basi katambira malapi makaderno
4: tatambirisa mapiramanga tatambirisa fijao tatambirisa munyu tatambirisa sabau tatambirisa malapizera tatambirisa makaderno makaderno lapizera tunapasa midiatu klasi na mwana de primera klasi ya te kwata klasi tapasa makaderno wa tatu
0: evi fitingaona pakati pabasa hikachite mkaline mabasa wakadelimira pangono mwenye chakachini tukona kote mwukupulimisi mwukupulamusi rapondo kode pansama na pasemu nzuzuno kode mwukunyinda na kuganikira kote pansiku zinafuna kuza unatimua pasipondo basi antu na kote nzuzuno alipa nangu alikukulupirira
4: yine ninga nikulonga semu insa dependeri mungu pinafuna waneni blandi diazino mwenzo kama anapasa pinafuna waneni blandi diazino sumane nafuna kuza sabati napasa pondo antu
0: apo nzizuno mafala mambusia na antu sena na varadio pakati pabase na chitemwe machitirwa nsisi kubulikira pambutina kukunganya bon samaritano mbapi mafala anafulemusia kuna antu nzina lukupa wairos
4: mafala kafuneni longa kuna azingi onsena na mafala yanga nditepa mbatekeni kulangania so govern mbatekeni kudungwe so basa ngabe chingono chinaifipano mbatomari pasu initiative chichitichindu modo lo kuti waso ni makiwivu mpala makishto watu basi nye prokele akili nao nye pedita mbati implementari ni bible nisibei dai pano so jina pembeni kuna anangu mafana pembeni kuna anangu antu penu nchizu ngu papi apoyo nye para inibi ina nyumba zanga za kulugarisi tutusaja medikota apoyo anaona 50 ene metikaji yuma nipo nyiremu mbongo kata ii ndi para ajudara apoya asociação anaona 20 dani se 500 Babuele, iswameda na anza tuana pia wako. Mbajunta na niva. Tuke, ini nekene na igreja so, gabi kwa na bintu tae. So, funika, ife nana kumanja mikono mizingi, inacharebini mikono. Kipezeru. Atipezeru, nebara kujeni vano. Atipezeru, atipezeru mapimanga, atipezeru mabwengete. Leo, nikadanyeza ni pazu mangalamba mabwengete. Nikada planifika ati panafuna buwe mangalamba kuzatambira kumidawe. Nikuli mabwengete kumi, nipasi mangalamba mashkarele. Bwengete, bwengete na shitera, bwengete na shitera, bwengete na shitera, nika gulumi. Mas não acontece. Não consigo. Eu tinha somente 28 mil mil só. No meu bolso. Se espera que eu conheça aí no bas, mas e para na nana. Quando disse, era de Moçambique. Basta que eu deixei desde de manhã, desde 7 meses aqui. Deixa eu ver no Conamaba Santa Fe. Mas a Zina me sabe, né? A Zina é bom, se matar.
0: Basta, cuida.

Cimun macam cunga meja cakuan sak sara sure takuan sak kuguman na cilang gua cedu cendu mure. Tapi yang nasi barese, tivi aku tambah na imu mu vaplikiri, tivi aku tambah na wana wadu ku bakuan sa plikira o cilang gua cendu mure. Pomo I cendu cilang gua cendu mure, cineso na wana wadu ku, cesh pinda kuna vese wana wadu ku. Nukudea, vaplikiri dain jana nunggu kutita kuan sa kuvisa sokwe lau

0: mbarese tinada kujijisana pomwe sokata takwanisa kuvisa panjiko nyamasi isokunada kupangira kuna vese vese vaya vakwanisa kupirikira chirango chipanjiko nyamasi ndichikata ndikabuye ngondava isokana ndakwanisa kuvisa panjiko nyamasi ndinada kuziva vadoni vangu imwe muri kuenda kunyumba zvidzidzo ngozvape zvamukwanisa kuita pakati pozvidzidzo zvenyu ngokuti nzvaushoni kuti tusu vana vadoko tienda kunyumba zvidzidzo tijije nesimba rese ngokuti kujija nkwaushoni kunaita tusu vana vadoko kujije ndikona kunokwanisa kutipekeja gwanja rekuita umangwana wedu woushoni kwekuti tusu vana vadoko tiri mariva omangwana hativhirikita mariva omangwana tisikazivi kunyora kumenenga ndezvanadi vadoni vangu nyamasi kwanisa kubhuya ngondava yonyika yemabuku nochimazwi tinoti mundo dos livros ituso pakati pomabuku kana malivro tinokwanisa kuona zvakanyohwa pondopo patinoona zviya zvakanyohwa tinokwanisa kujijisa zvizinji ndananga kare kuti nzvaushoni kuti tusu tiende kunyumba yezvidzidzo ngokuti tinojijiswa zvizinji chimwe chatinokwanisa kujijiswa kunyumba yezvidzidzo ikuvona zvakanyohwa nokudeya kuti tusu tivone zviya zvakanyohwa pamabuku tinojijiswa kunyumba yezvidzidzo vadoni vangu nzvaushoni kuti tusu tiende kunyumba yezvidzidzo tikwanise kuziva kuvona zviya zvakanyohwa ngokuti nzvaushoni tinodikana kubata mabuku tikwanise kuvona ngozvapi zvakanyohwa ngokuti pakati pomabuku itusu hativoni basi zvingano zvakanyohwa pomwe itusu tinokwanisa kujijiswa zvizinji tinokwanisa kujijiswa ngondava yomumiti yomakwasha tinojijiswa ngondava yomutota tinojijiswa ngondava yokumwa yomuriro zvizinji zvatinokwanisa kuvona pakati pomabuku mabuku nkwaushoni itusu tikwanise kuziva kwaamenenga onani basi itusu panguva iya yatinokwanisa kuvona zvakanyohwa enga chingano tinokwanisa kuvaka zviro zvizinji mukati mwemusoro mwedu zvetisikaripi kuvona enga chingano chinobhuya ngondava yoshuro nezindede itusu ngomusoro mwedu tinovona kuti chishuro nezindede chinyama chikuru ngochapi chakangwara ngochapi zvese tichita kuvona zvokunyohwa basi vadoni vangu tikubhuya zvizinji ngondava yesoko iri nokuda yanga tende kozva mulavi nazina chitendehwa chavana vadoko tinohwirirazve tichibhuya ngondava yesoko ratakwanisa kuvisa panjiko nyamasi pirikirani ushoni
1: shamwajangu ndaguma ini shamwareno chiri vejesu sevanoisharira zvino mulavi unazina zvitendehwa chavana vadoko nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa zvinganana zvino mwana mudoko kuti itusu vana vadoko tigare tichiziva ngozvapi zvitendehwa zvedu pirikirani ushoni itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokujija tinacho chitendehwa chokugara nokama tinacho chitendehwa chokutamba tinacho chitendehwa chokuha itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa izvizinji nokudai nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa izvizvo zvirongo muna ndichikwanisa kumudurijira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa zvondozvo garani makateya njive itusu tina chitendehwa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni tinokwanisa kugara mujijisi tinokwanisa tingajija tinokwanisa kugara mupurisa tinokwanisa kugara muntu mukuru wanyika ino mosambiki itusu vana vadoko tina chitendehwa chokuha ngeni ngokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwira nohoma wokushoni itusu vana vadoko tina chitendehwa chokutamba ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukura norudo tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni itusu vana vadoko tina chitendehwa chogara noukama ngeni ngokuti ukama ndiona unokwanisa kutikudya ndiona unokwanisa kutikoronta ndiona unotikwanisa kutipangira zvokushoni tingagara noukama ukama nokwanisa kutibesa zviro zvizinji nokudai itusu tinodikana kureremedzo zvokushoni tichikwanisa kugara noukama hwedu basi nyamasi noima ngoapa nomulavu nazina zvitendehwa chavana vadoko sarani shoni pikirani shoni chirongwa chendumure bai.

zvaizvo chakaida gonje nomhaka panonjiko imweni mvura yaina maningi payaina maningi gonjo ranga muparo mwari gonjo raita njara zvaizvena njara gonjo iyonanga shiki apa noita kudini apa kabuda kunja kakona mvura ikuna maningi kautora sakani kabudira pamusoro kakomesa famba famba famba gonjo riya kaguma panyumba pamweni kakuima gonjo iya kakugara gonjo kakugara zvagare napo ndopo mvura nekujama gonjo iya kakukwira panyeziri padenga iyo nyumba iya kakukwirena panyeziri padenga kakungwina mukatimo zvangwinena mukatimo kakukanda huku huku iya yaikotwa ena waide kuti ajuke atore huku iya kakukandana nomhaka zvakandena nomhaka mhaka iya kakunanga shamwari hautori huku iya gonjo rakafunja mhaka ndatanga kuguma pano ndini mhaka uya kakunanga shii ini ndini muno opa muzi kakunanga huku iya utori kakuomesa kikirijana kikirijana kikirijana kakutanga kutakana gonjo kakufunja mhaka yamwari yangu wee zvaki vewe kuda huku iyi ini ndikuda huku iyi ngatigurirane kakugurirana huku iya kakugurirana huku iya kakuenda kusara mutezo umwe viya kakunanga gonjo mutezo uyu ndipekejee nini mhaka kaita utori ngatigurirane mhaka kakunanga inini handidi kugurirana nomutezo uyu ndahuku iyi nchangu vari togurirana tese mutezo uyu nada azviti kakukikirijana kikirijana kikirijana mhaka iya kakuna danija hama jake hama jangu wee ndibeseniwo pano hama jake kakuviya kakubesana paya kakubesana paya vakatakana kakugurirana shamwari azidzoka razvo shamwari noshamwari chingano ichi chinonanga kudai kuti tinodikana kupfekedzana zviro kutingotama kupfekedzana zviro atigari noshamwari basi zina rangu ndini Rosa Francisca Ndonja Mundoto bye bye.

ife ninganangono tinaudidu waku siana siana mbwenyelero ife tinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi ife ninganangono tinaudidu wakuenda kumbutu wa ufunzi tangwe kufunza nichintwe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife tingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda muna funi tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi, mapulisi na pinangu tinakwanisa kupata mabasa dora kupeza nyakupalatu.

Kunai mnyakubala tu safuni kaguti mwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ndi ntonga mangwana na tenepa safunika kuti mwe mutikulunganye tera kuti fitifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi pomukabvesera programa ya tana ngono.

Bueranico, Bueranico, Sinangan de Palmira Lázaro, Leron de Nacuzerani, Chitangan, Veserani Mali. Guapa Chita, Ikali Nyerere, Inazina Shushu, Nsiku Bozi, Nyerere Inazina Shushu, Ikakala na Mataransa Mawiri, Namaso, Ankaina wa Makorosho. Usiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda tuwela kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona nchache, anajemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Tangwa iye asadzua ninji chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asadzua kuti shushu anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu akagwera panyumba wakuneta. Mbwenye wakukomera tangwe aja mapapaya.

zvinorongaji ndave wakukumukira kwansati kunoendera nekukumana moto mama iwe tsetsetse ona nyata ona nyata ona ngondo